Kang du kar do malu nang dia long pen adun tu. Kristina yang tipi la pen ari sang ho tum kilo nalun arjek sinang. Alun alam thi. Pirthe.

0: Lapan apa nang itu? Hom sila tak bipi kilun. Lun bari mang dengan long pen. Lunzir arjulong tanglo. Laki akas pading gua hati mahabahu. Karbing deng ke bang medium pen meter paru plida kri sila tak berapa pok kilohertz pen. Paru trok sila engkau sir kev lapen megahertz pen le paru isira tak berapa trok handlo. Adun tuang deng dam dia perang. Pak kepang ring ahin, ason son akisu lapen labangsu akisu pen kacing reji abidi aputak lamji rajek senang kethan ponji laki Dr. Elina terangpi.
1: Duma ke e oke pranapan henu pu alante duma ahoma long ke tok ilitum kaddo kaveta theklong hurlo. Bonta muniratum non puta duma mongbom chobom lapen duma saini pen henot si chobom lang. Ok pran chepe mesenji pulo tangte duma ason an pen chepa helo nanji. Duma ke mong ke cho lapen kahenot pen ing por elang joy ing huar lo e hambia long ta kensara ke so long thek. Duma ke mong amihi duma ke mong me atumapan kar ut pen ajoyne e ok e pran heno idakji. Lasi hithi kulat motor karier lo lapen monit kaching lum along duma mong me det nanji. Oso kacopathe asar pi maratum apan duma pachoche det nanji lapen mong me det nanji. Kemesen ajir pojir pi atum apan duma tirva vedet si akeme. Arta ka vedet aoso maratum apan duma pacho lapen pamong long le det nanji. Nenji bi ekta. Ilile duma apan kecho kali bonta duma si epan e kecho. Ilile biri sigaret apan kang sip kali biri sigaret si epan e kang sip. Duma acum apan le ili me ka pecho kali bonta duma si epan me e ka pecho.
2: Ini ili tum kacitan jia putake. Paga kisu lapena sona sona kisu pen kapachiri ji avarsai. Scientist atum ki thana tenke John Paru angbom ki kaita John thong kebra ki thoma phakke. Chulang ben chika kia ku thilo chike ong. Lapen John thong kebra ki thom ki a sona sona kisu pen ki thi thek thi sidu. Lapena kaprek thong kebra ki thoma phak ancholo ke jorlong ki. Lasi paga kisu pen a jok aninkan ninkanta kapangrenga liya videtsi ke ong. Athema aphu ke

la pana pana la tum em phu ke plang alun lun se po chandra singh ro pen ke lun arjuk long tang la pan se karbi lun bare ma aja me ke kang to ne la la ke akash vani de phu non malam so pil te na tum adun to aja me arjuk long pa

lap arikang lapen arvu kachinglit ke nimsuripak pen chinglit hoy lasuarikang arvu ke tharnam prakpre bonta arikang ke masapsu katharnam prakasondu lapangsu han porop pangphar thangthang thiri jangmi lapen aru achiklu malomsi kapangphar angphar alir ke akilokhu lapen krilute ake hi alir si keman labangso han ke thire jangmi lapen aru achiklu malomsi kapathe athe masap savet si bonglong boy bai athe alir ke akilir hing lapen krilute ake hi alir si keman labangso ahan porop amundo amu masap savet si bonglong boy bai lapen arjang phai phai nempu amu penta bimuchot lang nim suripak amu pen chingbar koi amu pen arong wang seta arong ke wang jumpik amu krilote amu alir ke ake ek hi si ke man ke jor ke nam ke ong dung aninkan apranke la so han hithi kulat lapen akapre kaprek along ke jor lapen ke nam atumave bonta non malom ke hithi kulat along ta ke jor lapen ke nam atum do o karbi akhei atum det le laso ahan ke jor ke nam lapen ke chu chot kali akaprek akhei atum ta jor nam lapen chu ke jog dun nangji asonamung han prop ahan along ke jog dun nangji ke akaprek akprek ahan along ke jog dun ason si jog dun nangji ingti ke jog dun vek nangji ingti le jog dun de te chume me lapen kelam dak kelam tam awat si long rong ji la si ing ti ke jog dun vek nang ji lapen an parta pachumi mu cho ji pulote manthu nempo hei hui ta ke chume chit an ke jog dun nang ji ki tu nang ji aron han porob han ke ka moy han binong kali seta ing moy me lapen kalang dang ta tun me kalang dang si ki tun atum ke ong ang jog ta chok lapen penang an ang pang ta chok lake kirot si kitun nang ji rot redet seta kitun ketun me kirot lapen kirot re seta ahwat ke cheprek pre kitun penang an arji pading nang ji penang an kitun arji pading si alang pathep hoy nang ji kitun alang thep hoy lo te kemen pameka ang theklo lapen ang nimta ke chome sen ang nim mate kanem prujin ang nim ason si ing nim long ji kitun ahur kang buidun abatai pa ong muchot nang ji lapen kejok ason among ta paching bui pa meka nang ji labangso han ke kemen da prang han kitun arji pading u teng aita nang ne lapen kitun alang ta pathep hoy heda ta chok kitun pamen doblo te awat ta cheprek che ji kitun arji pading u lapen pading u edat seta awat ke ake thor awat si long ji kitun kapasani nangji aron lason helu kechumichit arbu han phorop angjok angkor mate kechumichit arbu anke tunme lapen chumme angjok lapen angpang seta lake kangdugrop ahan angpang seta ingmoy medat tachok ingmoy det seta tunme angjok ke kalangdang kitunsi kechumme ajha katumke jangthu penta arnu kalangdang kang moy ki up kang thu ki mung lapen jang thu penta arnu me ki tun ke alang chi che pin pen ke chu helo e ok e pran of han ke me lapen a wata ke do alang chi phak pulo te a wat binong ke jum de ji ki tun alang chi che da si chu nang ji arvo having rup rup ta chok having rup rup de detta chok ponta lang champa me ka nang ji kituna por padu u edat seta chok menda prang akaprek asona mung pangwe dun dedat seta chok bonta ing ti lapen nempu ke jok du nang ji pamen pameka lote a huat ta prek mucho ji lapen ki chuta chume mucho ji kalangdang han porop ke kalangdang si kitun nang ji ahan kalangdang ke kitun aning ke hang atum du u kalangdang ke kichuta chumi muchot non malom ke angjok su anke kalangdang si ke tun tun lapen ajha ka tum ke akaprek ahan